Thunder lagi, thunder lagi. Thunder lagi, thunder lagi. Thunder lagi.